kuanah kui chihun li nakakot sa lihonal ain anak eb likok alah kui ahel ru naktek iq sa likapapal kamachos yebal li chukwabek ain makwa kah kui rek uluk sakrament am anah kui renak eb likok al te shenit akal rib sa likapapal uchihok kain te uchink akal ho akpap anil.